No. Jo, l'equine que rojue. Gentse gena le botata mona khona gantseng ga bokella ga bokella. La ga ba le mathata mona pokellong ya rona joale. Tsedintsa dipina tsa rona ha di hlaelle o kenyeletsa tsona sona seno he seno sa seno tsa Alexa hadio. Ska makala hore na joale ho baneng ke sa itse. Ke sa ofento we kupile. Fele ke a feta ke hatela pele. Nkgono tata o itse fela mosia a ko re St Paul monohle ngwana modimo ka pina e nngwe le e nngwe fela tle ke se ke nka mogatlhelo wa dipina ke atla.

a dijo le dijalo. Ha manyenyubetsane a ntse a ja masalla a dijo le dijalo, a ntsha motswako o tletseng matswai a sebediswang e le motheho wa mosuela. Melemo ya mosuela wa manyenyubetsane. O fokotsa tshenyo ya masalla a dijo. O hlahisa mosuela o tletseng matswai bakeng sa ho ntlafatsa mobu. Ha ona monko. Wa kufisa kgolo ya meroho. O thibela mafu merohong. O eketsa masobana a metsi le moya mobung. O ntlafatsa tshebetso ya dikokwanahloko mobung. O ntlafatsa polokeho ya metsi le ho potoloha wa moya mobung. Disebediswa. Nkgo kapa mokomo le tse ding. Tsohle di be le sekwahelo. Masenke, ditene kapa majwe ho aha. Dimela tse ommeng tse senang monko. Jwalo ka makgasi, jwang le tse ding. Masalla a dijo a omisitsweng. Dikgaketlana tsa mahe. Mekotlana ya tee e sebeditseng. Dipampiri tse kgabetsweng tse senang mongobo. Lesenke le bonaletsang. Sesebediswa se etsang mosuela wa manyonyobetsane. Kgothaletso ke hore ho sebediswe disebediswa tse fumanehang ha bobebe. Sena se bolela hore disebediswa di ka fapana malapeng. Tse latelang di ka sebediswa. Masenke ho aha sebaka sa ho etsa mosuela. Dibate tsa kgale le tse ding. Sebopeho sa sesebediswa se etsang mosuela wa manyonyobetsane. Sesebediswa sa ho etsetsa mosuela se be le lesoba le dumellang tee ya manyonyobetsane ho tswa ha e kotulwa. Se dumelle potoloho ya moya ka ho ba le masobana tlasa sekwahelo. Se behwe kapa se ahwe sebakeng seo ho leng moriti. Mmala wa sesebediswa e be o sa dumelleng kganya ho kena. Se be le sekwahelo. Mokgwa wa ho etsa. Ka mora ho etsa sesebediswa se etsetsang mosuela wa manyonyobetsane, tshela tse bokeletsweng ho etsa mosuela. Qala ka matlakala, dipampiri kapa masalla a dijo. Tshela manyonyobetsane ka hara sesebediswa se lokisitsweng. Nosetsa kgafetsa hobane manyonyobetsane a atle haholo sebakeng se mongobo. Manyonyobetsane a tshaba kganya ya letsatsi. Ho bohlokwa ho a beha sebakeng se moriti jwalo ka tlasa difate kapa wa sireletsa ka letanta. Tee ya manyonyobetsane e ka bokellwa mme ya sebediswa e le monontsha dirapeng. Ho fepa manyonyobetsane. Dijo tse loketseng manyonyobetsane. Makgapetla a meroho le ditholwana a omisitsweng. Mekotla ya tee e sebeditseng. Mafofaretsane a bohobe a omisitsweng. Masalla a dijalo. Jwambo ommeng. Masalla a meroho. Dipampiri tse bonolo le mabokose a kgabetsweng. Dikgaketlana tsa mahe. Nyoponyopo hang ka mora kgwedi. Hlapolla ka metsi, litara ho metsi a etsang dilitara tse 10. E fa manyonyobetsane matla. Dijo tse sa lokelang manyonyobetsane ke dijo tse ngata haholo, dijo tse mafura, hobane jwale di bipetsa manyonyobetsane. Hanyane se, konofolo dijo tse nang le monko o bohale. Tshedisi le dijo tse tshetsweng dinoko. Dihlahiswa tsa lebese. Mefuta ya dilamunu, nama e baka ditshintshi le ho etsa monko o mobe. Hlokomela yona Mosotho motlotlo tsena tseo ke qatang ho di bala ke tse sa hlokahaleng bakeng sa phepo ya manyonyobetsane. Nako ya ho kotula mosuela. Mosuela o ka kotulwa nakong ya dikgwedi tse 4. Ha o loketse ho kotula o ba mmala o lefifi, o ba le monko wa mobu wa selokwe. Mokgwa wa ho kotula ka letsoho. Ngwatha mosuela ka seatla. Tlosa manyonyobetsane le masalla a dijo. Behela o lokileng ka thoko.
Letsatsi la ka jeno ona msotho e motle ke ne ko tshwaretse ha

0: ke tsapa tsa bile monate o balwe yana ge hlatsetse thota yana o tloa go renyane a le shome a o tla fihla mona ke bitswa fela Fasco mbaza ginela mashana ka dihlabeng di modimo perentsena la mana ke a maraka be ke mari mo le ngwan thoko a sele jaja ke ga hore jina ke etse motho a dihlabeng
1: Ulala khatlhang ka ga sekete